0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

dicek yang falas, hitung berapa kali falasnya. Bodoh.

0: pronto?
1: FM Rama Suara.
2: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik, dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program makan bergizi gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: 103,9 Prameswara FM.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare
1: 103,9 FM Rama Suara.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh, yang lain juga enak loh. Huh?

0: ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Teh jus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Dari Winsport.
5: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Prames Goal.
4: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
5: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
4: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
6: Siapa kamu?
7: I'm Suzuki.
6: Siapa kamu?
7: I'm Suzuki.
6: Siapa kamu?
8: Brahma Suara.
9: Music Hits and Information. Brahma Suara.

Profesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai Sobat Profesora, ketemu lagi berawal sama Nanda di pagi hari ini ya Sob. Tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, kali ini kita bakalan keliling kota, ngebahas soal kuliner yang bikin ngiler, spot wisata buat refreshing, sampai update jalanan yang lagi rame. Pokoknya buat kamu yang lagi di jalan, di kantor, atau mungkin lagi santai di rumah, stay tune aja terus, karena bakalan ada banyak info penting dan obrolan seru yang sayang banget loh kalau dilewatin, begitu ya Sob ya. Jangan lupa juga aktifin website ramesuarafm.com atau juga di X-Space Radio gitu ya Sob ya. Karena apa, kalau di sana kalau bisa komen-komen atau bahkan gak cuma dengerin aja tapi juga bisa nonton gitu ya. Kalau radio cuma suara aja kan mana zaman gitu ya. Makanya kita pakai visual. Untuk itu Sobat Ramesuara, aku tunggu gabungannya hanya di program Cuap-Cuap Pagi barengan sama Nanda di edisi kali ini.

0: Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, males gak sih kalau keluar rumah, ya kan? Apalagi cuacanya tuh lagi panas banget dan itu bikin kepala gerah bahkan sampai gatel ketombean. Tapi tenang aja Sob, karena aku ada rekomendasi spesial buat kamu, yaitu Lifebuoy Shampoo Cool Blaze yang kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah loh. Ada kompor gas, magicom, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Bahkan gak cuma itu. Selain berbagi hadiah, akan ada senam bersama juga dan kegiatan seru lainnya. Yuk Sob, langsung aja serbu Pasar Sidoarjo, Kota Lamongan di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lupa ya, catat tanggal dan lokasi pasarnya. Jangan sampai kelewatan juga dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek Instagram @lifebuoyid untuk info lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya ya. Stop ketombe datang lagi dengan hashtag dingin esnya ngeblaze, kuman ketombe bablas. Dan masih barengan sama aku untuk informasi lainnya, jadi stay tune aja di 103,9 FM.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Rame Suara 103,9 FM Music Hits and Information, Sobat Rame Suara. Nah, siapa nih yang setiap harinya itu kurang lengkap kalau belum disapa sama semangkok soto Lamongan? Ini sih kayaknya menu wajib ya, yang gak pernah salah, bahkan setiap event. Ya, kalau kita tahu yang sering itu adalah pernikahan, pasti ada tuh yang namanya soto. Meskipun prasmanan ya, pasti ada soto gitu ya. Karena memang kunci kenikmatannya itu ada di koya udang yang gurih dan juga melimpah. Beda seperti soto-soto di daerah lain gitu. Dan pas koyanya nyampur sama kuah yang masih panas, beuh, rasanya langsung bikin melek sobat ya. Aku juga penasaran nih sama kamu ya, apakah kamu punya warung andalan? Entah yang udah buka dari zaman kecil dulu atau warung baru yang rasanya gak kalah juara. Biasanya tuh ya, aku juga suka banget nambahin perasan jeruk nipis sama sambal yang pedesnya nendang biar makin mantap di tenggorokan. Kamu coba deh cerita ke aku ya, kamu tim juga yang sotonya pakai nasi dicampur langsung gitu sob ya, atau nasinya dipisah. Dan lauk tambahan apa yang wajib ada? Perkedel? Atau yang lain? Nah, kamu bisa langsung aja ya, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Atau kalau kamu ada rekomendasi soto paling the best juga boleh banget share. Nanti kita kesana rame-rame.
1: 103,9 FM Rame Suara.
2: Hai.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 103,9 Rame Suara FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brahma Suara.
2: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Profesora 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, kalau ngomongin soal soto nih, ada rekomendasi. Dah, dari Kak, bentar, aku baca dulu namanya. Dari Kak, siapa nih? Kak Arin ya. Dia aku ada rekomendasi soto enak yang ada di pertigaan, yang warnanya tuh kuning itunya. Apa logonya? Apa namanya? Nggak lupa tambahin nih, apa namanya? yang di pertigaan yang warnanya kuning ininya, mungkin ininya ya, apa kayak posternya gitu ya sobat Ramai Suara ya. Nah, kamu cari aja tuh di mana ya sobat, soalnya Kak Arin ini nggak ngasih tahu nih di mana gitu ya. Oke, tebak-tebakan ini buat kamu yang tahu boleh untuk komen-komen ya. Dan kalau ngomongin soal Lamongan, selain ada makanan aja juga wisata sob. Nah, di Lamongan ini juga siapa sih yang gak kepikiran sama WBL. Itu tuh emang primadona banget buat kamu yang pengen seru-seruan bareng keluarga gitu. Karena memang di sana kan lengkap banget loh gitu sahabat terbesar. Mulai dari wahana yang bikin jantung mau copot sampai area pantai yang bikin adem, semuanya ada di sana gitu. Nah, buat kamu yang jarang kesana atau mungkin orang Lamongan tapi belum pernah ke WBL, coba deh sesekali kesana ajak orang tersayang gitu. By the way, kalian lebih suka tipe yang ngebolang di area wahana permainan ekstrim atau lebih milih santai chill gitu ya? Karena memang sobat Ramai Suara ada juga yang kesana itu cuma ngelihatin aja, soalnya takut gitu main wahananya, jadi cuma nikmatin pantainya gitu ya sambil makan atau minum es krim dan juga mie gitu sob ya. Dan juga untuk sobat Ramai Suara bisa stay tune aja di 103,9 FM karena masih ada banyak lagi keliling-keliling daerah Lamongan hanya barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sumatera Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar Underscore kali ini. Dan kita bakal ngebolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open good ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Suara sekarang dari Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini ya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi sobat Rambesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal

0: kepastian kepada nasabah, tetap kembali kepada nasabahnya.
1: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
0: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
1: Tapi kalau misal, itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
0: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi. Nah, itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
1: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, Sutromesara, ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
2: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archi, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buyback-nya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
1: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
2: seberapa? Oke. Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
1: Oke, okay, berarti ini Sutromesra pinjam ya.
2: Oke. Okay.
1: Berarti ini kalau kamu lihat Sutromesra ini ya, yang warna hijau ini.
2: Yang warna kuning.
1: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
2: Gen Z,
1: ya,
2: betul.
1: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang rekomendasi gitu ya. Okay.
2: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
1: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Ayah di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
2: Betul sekali.
1: Karena konsepnya juga sama saja.
2: Betul.
1: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Ayah mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
2: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erli.
1: Oke,
2: okay.
1: Atau di Instagramnya ada?
2: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
1: Oke, okay. Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
2: Betul.
1: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
2: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
1: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di Kota Pojok Kintan.
3: ...103,9 FM. Rama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
7: dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Rama Suara.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini

0: bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oh boy.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang. Karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, you see it and information. Nah, sahabat Promes Suara, masih ngomongin soal Lamongan ya sob, dan berbagai macam makanannya gitu ya. Kita jalan-jalan ke arah Babat, rasanya ada yang kurang kalau tangan belum nenteng wingko sobat. Cemilan khas ini tuh legitnya pas banget, apalagi kalau dimakan barengan sama kopi panas atau teh. Enak banget. Teksturnya yang kenyal dengan aroma kelapa yang kuat itu emang susah banget buat ditolak, sobat Promes Suara, gitu ya. Nah, ada juga nih yang bilang kalau wingko ini itu mana sih ya yang paling autentik gitu, sobat Promes Suara. Biasanya orang-orang tuh lebih suka nyari produksi rumahan karena mereka biasanya masih pakai resep kuno dan gula kelapa asli, bukan pemanis buatan. Nah, itu rasanya beda banget loh, sob. Buat kamu pecinta wingko pasti tahu juga bedanya tuh kayak gimana. Apalagi mungkin buat sobat Promes Suara yang orang tuanya tuh bisa masak wingko, pasti jujur deh, masaknya tuh lama banget, ya kan? Lama banget dan ngabisin ini, ngabisin gas, kompor gas, ngabisin ini juga, minyak dan lain sebagainya. Tapi ya sepadan lah ya dengan usaha dan juga rasanya tuh enak banget gitu, sobat Promes Suara. Kita bakalan masih keliling-keliling Lamongan, jadi kamu stay tune aja.
3: Promes Suara,
0: music and information. Promes Suara.

0: Prome Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Habis dari Babat, geser dikit ke wilayah Paciran. Ada satu destinasi yang suasananya selalu bikin adem, yaitu kawasan makam Sunan Derajat, Sobat. Jadi buat kamu yang pengen healing tapi pengen dapat isi atau sekedar pengen refleksi diri, tempat ini tuh juaranya. Arsitektur bangunan di sini itu tuh bikin kita ngerasa kayak, wah, bener-bener balik ke masa lalu yang penuh sejarah. Bahkan Sobat, gak cuma buat yang mau ziarah aja kok ya, buat kamu yang suka hunting foto dengan vibe sejarah, area sini tuh juga oke banget. Aku sendiri pun suka banget suasananya di situ Sobat ya, pas sore hari. Karena tenang banget, abis itu juga bikin pikiran yang mumet tuh fresh lagi seperti itu. Atau mungkin nih Sobat Mesara yang mau ziarah tapi ada suasana pantainya, nah boleh tuh ke Kemantren, itu syahdu juga Sobat, gak kalah syahdunya. Karena kamu bisa langsung ke pantai sambil abis ziarah nih ya, langsung ke pantai. Karena itu satu lokasi Sob ya, jadi tinggal jalan kaki aja udah, gak usah pakai kendaraan. Satu lokasi, dan juga kalau misalnya kamu selesai ziarah, nikmatin pantai sambil makan rujak atau mungkin juga sambil makan bakso, soto di sana tuh lengkap semuanya kulinernya Sobat Rame Suara. Itu enak banget, syahdu banget, hatinya adem gitu ya, pikirannya juga adem gitu Sobat ya. Dan juga untuk kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM karena kita masih akan keliling-keliling Lamongan.
1: Brawa Suara,
2: Music Hits and Information. Brawa Suara.

0: Promesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Buat kamu para pecinta pedas, suka makan seblak atau bakso yang pedas banget dan sering banget ngeluh perutnya sakit, panas gitu ya sob. Nah, aku ada rekomendasi buat kamu untuk menetralisir rasa perih atau rasa panas di perut, yaitu ada Eta Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Dan biasanya kalau susu itu kan ya udah rasanya manis udah gitu aja. Nah, di Eta Plus ini enggak hanya rasa susu yang manis tapi juga ada rasa segar dari rempahnya atau ada jahenya di dalam sini sobat Promesuara. Jadi khasiatnya untuk membantu memelihara kesehatan tubuh tuh. Itu rasanya tuh enak banget, rasa manis, ada rasa segernya juga. Jadi untuk di perutnya tuh jadi dingin gitu loh sobat Promesuara ya. Jadi buat kamu yang mau Eta Plus atau susu kambing Etawa bubuk plus herbal, boleh banget langsung aja ke Prameswara. Kalau mau tahu detailnya atau mau konsultasi dulu bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Tapi kalau kamu mau langsung order, boleh banget juga ya langsung aja ke Prameswara, Jalan Sunan Giri nomor 70 lantai 2 Lamongan.
1: Prameswara, music hits and information. Prameswara.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9 Drama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Prames Suara.
7: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Rame Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, kalau ngomongin soal soul food warga Lamongan, tahu campur ini juga gak ada lawan ya Sob ya. Petisnya itu loh yang bikin nagih dan punya ciri khas yang gak ditemuin di daerah lain. Perpaduan antara kenyalnya kikil, tahu goreng, sayuran segar, dan kuah hangat yang kaya rempah itu emang paket lengkap buat memanjakan lidah. Jujur ya, kalau lagi lapar banget siang-siang, tahu campur itu penyelamat hidup loh. Apalagi kalau ditambah kerupuk yang banyak, rasanya mau nambah terus gitu ya. Nah, kamu juga yang suka pedas nih, pasti juga nambah terus tuh apa sambel-sambelnya Sobat Rame Suara. Karena rasa petisnya itu yang khas, gak ditemuin di manapun gitu ya Sobat Rame Suara, cuma di tahu campur ini aja gitu. Nah, buat kamu juga yang mungkin punya tempat warung tahu campur yang berlegenda banget, juga boleh banget loh untuk berkomentar-berkomentar di sini gitu ya. Karena ya kalau rekomendasi kan siapa tahu itu juga jadi ladang rezeki juga Sobat. Dan stay tune aja karena masih ada banyak banget info-info untuk keliling Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh.
Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa

0: ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport
8: 103,9
9: Prameswara FM.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
11: Baby
8: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
13: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bareng sama Nanda, sahabat Promes Suara. Dan juga aku ada informasi penting banget ya. Ada Royco Tok Tok Wow hadir di Kota Lamongan. Nah, ini kabarnya menggembirakan banget, sahabat. Karena apa? Royco ini bakalan bagi-bagi uang tunai langsung di rumah kamu. Beneran ini ya. Caranya gampang banget, sahabat Promes Suara. Kamu harus pastiin di dapur kamu itu udah ada Royco satu rencang ya. Jadi kalau nanti tim Royco tok-tok ke rumah kamu, kamu bisa langsung dapat uang tunai. Jadi bisa buruan aja beli Royco sekarang juga. Siapa tahu minggu ini sob ya, tim Royco mampir ke rumah kamu. Royco tok-tok wow, gurih-gurih, mantap.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information. Brava Suara.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan peraihan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: 103,9 FM, music hits and information.

103,9 FM, Music is an Information.

0: Premier Suara 103,9 FM, News, Gets, and Information, Sobat. Masih bersama sama Nanda. Dan kalau kamu pengen ngerasain suasana yang berbeda, coba deh sesekali main ke Gua Maharani. Nah, di sana juga ya, itu gak hanya, kalau dulu kan gua aja Maharani tuh, Sob. Nah, sekarang Maharani tuh udah ada guanya, ada kebun binatangnya juga, gitu. Jadi masuk ke sana tuh rasanya kayak masuk ke dunia lain. Ya, stalaktit dan stalagmitnya yang terbentuk secara alami itu benar-benar estetik banget. Belum lagi pencahayaannya di dalam, Sob, ya, yang bikin suasananya makin dramatis dan juga keren parah. Jadi buat kamu yang belum pernah ke Gua Maharani, rugi kalau nggak nyempetin waktu buat mampir gitu, Sahabat Ramai Suara. Karena ya di situ juga nggak cuma asik buat wisata keluarga, tapi juga bisa jadi laboratorium alam yang seru banget gitu ya. Jadi kamu wisata refreshing sambil belajar soal geologi juga loh, Sob. Apalagi di sana tuh kan ada kebun binatangnya juga ya. Jadi sambil ngajakin anak kecil, sambil menikmati dan juga mengenalkan binatang-binatang, nah tuh cocok banget, Sobat Ramai Suara. Habis itu, habis dari kebun binatang Maharani Zoo, Sobat ya, kamu mampir lah. Itu masih, kalau dari Maharani itu masih lurus aja. Nah, di sana tuh ada wisata kuliner yang enak banget, yaitu nasi kuning ya, atau nasi jagung, Sob. Nah, nasi jagungnya di situ itu kalau lauknya kamu bisa ambil apa aja, karena banyak banget pilihannya. Entah itu nanti kamu sayurnya sayur asem gitu ya, ikannya ikan laut, ikan silis gitu, seluruhnya itu ada di sana. Jadi enak banget. Jadi makanannya juga makanan yang lokal-lokalan kayak gitu. Jadi buat kamu yang mau refreshing sambil menikmati kuliner lokal yang autentik, masakan rumahan, kamu bisa banget ke sana, Sob. Karena tempatnya juga enggak jauh kok. Habis dari Maharani itu udah lurus aja. Pokoknya kalau dari Maharani berarti kiri jalan gitu ya. Itu ada. Namanya gede lah tulisannya, nasi jagung gitu. Aku tunggu testimoni dari kamu ya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Rame Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, Sobat Rame Suara, kalau ngomongin Lamongan, kayaknya gak afdol kalau kita gak bahas nasi boran. Nah, siapa sih yang bisa nolak godaan nasi boranan gitu ya Sob ya? Ini tuh rajanya kuliner di Lamongan selain soto. Karena gak lengkap rasanya kalau belum makan nasi yang disajikan di wadah bambu atau boran itu dengan lauk pilihan mulai dari ikan sili, tahu tempe, sampai telur dadar yang disiram sambal pedas. Rasanya tuh autentik banget dan bikin nagih Sobat Rame Suara. Memang nasi boran tuh harus pintar-pintar milih Sob. Karena ada juga ya yang baru aja makan nasi boran terus mungkin gak semua ya, rasanya tuh kurang cocok gitu. Nah, kalau kamu mau makan nasi goreng pertama kali, kamu harus tanya dulu aja sama warga lokalan Lamongan yang dia tuh benar-benar suka kuliner, karena kamu bisa direkomendasiin dari situ. Kalau kamu nyari sendiri, takutnya itu kamu gak cocok dengan rasanya. Itu sih kalau saran dari aku ya. Kalau mungkin soto itu kan udah kayak pasti enak lah. Soto itu udah pasti enak, dimanapun pasti enak, karena ada koyanya itu ya. Nah, kalau yang nasi goreng ini tuh pilih-pilih Sobat. Kadang tuh ada suka yang tesnya tuh beda lah, kayak gitu. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia. Membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai Sobat Promes Suara ya. Di hari ini aku mau kasih rekomendasi buat kamu yang suka banget pegel linu, asam urat, abis itu kayak kesemutan dan lain sebagainya gitu ya. Aku ada rekomendasi King Pandanus. Jadi ini tuh kapsul ekstrak buah merah Papua, Sobat Promes Suara. Dan King Pandanus ini itu udah terbukti secara turun-temurun ya, dipercaya masyarakat untuk bisa memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Apalagi buat kamu juga yang itu tadi, yang suka pegel-pegel, terus habis itu ada kayak asam urat dan lain sebagainya. Nah, bisa banget mengkonsumsinya 3 kali sehari 1 kapsul. Nanti efeknya tuh jadi enteng. Habis itu juga ya berkurang untuk rasa sakitnya, rasa cenut-cenutnya. Begitu sobat, kalau mau konsultasi dulu boleh banget lewat WA Promes Suara 081-2302-1039. Tapi kalau mau order langsung, boleh banget langsung aja ke studio Radio Promes Suara di Jalan Sunan Giri nomor 70 lantai 2 Lamongan.
2: Promes Suara.
0: Music Hits and Information. Promes Suara.

0: Hai Sumatera Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar. Untuk kali ini, dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian Lamongan lagi open good ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Suara sekarang dari Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini ya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu, paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak.
0: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi sobat Rebesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Okay. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal, itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, Tetra Mesara. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya itu
1: Oke. Gitu, jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini sebetulnya soal pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sebetulnya ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z, betul-betul.
0: Mungkin yang gaji

0: Okay. Atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Okay, Sobat Pramesara, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Pramesara saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Pramesara, kita ketemu lagi di Kabupaten Pojok Pintar.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: Brahma Suara 103,9 FM Music Hits and Information Sobat. Aku ada informasi layanan Samsat keliling di Minggu Ceria Sob ya. Jadi hadir untuk melayani pembayaran pajak tahunan kendaraan kamu. Lokasinya ada di alun-alun Kota Lamongan, bukannya setiap hari Minggu aja. Di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Persyaratan yang harus kamu bawa yaitu identitas diri dan juga STNK asli ya. Jadi selain olahraga atau selain hunting makanan, kamu bisa juga ngurus surat-surat yang atau administrasi soal kendaraan di Samsat keliling hari Minggu di alun-alun Lamongan, sekali lagi jam 6 sampai jam 8 pagi.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News, hits, and information. Promise Suara.

0: Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bareng sama Nanda, sahabat Prame Suara. Dan juga aku ada informasi penting banget ya. Ada Royco Tok Tok Wow hadir di Kota Lamongan. Nah, ini kabarnya menggembirakan banget sobat. Karena apa? Royco ini bakalan bagi-bagi uang tunai langsung di rumah kamu. Beneran ini ya. Caranya gampang banget sobat Prame Suara. Kamu harus pastiin di dapur kamu itu udah ada Royco satu renceng ya. Jadi kalau nanti tim Royco tok-tok ke rumah kamu, kamu bisa langsung dapat uang tunai. Jadi bisa buruan aja beli Royco sekarang juga. Siapa tahu minggu ini sob ya, tim Royco mampir ke rumah kamu. Royco tok-tok wow, guri-guri mantap.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brahma Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, males gak sih kalau keluar rumah, ya kan? Apalagi cuacanya tuh lagi panas banget dan itu bikin kepala gerah bahkan sampai gatel ketombean. Tapi tenang aja Sob, karena aku ada rekomendasi spesial buat kamu, yaitu Lifebuoy Shampoo Cool Blaze yang kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah loh. Ada kompor gas, magicom, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Bahkan gak cuman itu. Selain berbagi hadiah, akan ada senam bersama juga dan kegiatan seru lainnya. Yuk Sob, langsung aja serbu Pasar Sidoarjo, Kota Lamongan di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lupa ya, catat tanggal dan lokasi pasarnya. Jangan sampai kelewatan juga dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek Instagram @lifebuoyid untuk info lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya ya. Stop ketombe datang lagi dengan hashtag dingin esnya ngeblaze, kuman ketombe bablas. Dan masih barengan sama aku untuk informasi lainnya, jadi stay tune aja di 103,9 FM.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program makan bergizi gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9 Prameswara FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Ya, sobat Promes Suara, di program cuap-cuap pagi ini gitu ya, sob ya. Udah berakhir gitu. Dan terima kasih yang sudah bergabung, yang udah join, yang udah mau aku ajakin keliling-keliling Lamongan. Kita ketemu lagi sama Promes Suara di siaran berikutnya. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM. Nanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
2: 103,9 FM. Music is and information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus!
5: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport.

0: bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Brava Suara.
5: News, hits, and information. Brava Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang. Karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music hits and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music hits and information.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News hits and information. Prames Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo sobat, ketemu lagi bersama dengan aku ya. Dan seperti biasa aku bakal nemenin kamu sampai kurang lebih 4 jam ke depan gitu. Dan spesial buat hari ini ya, kita akan ngebahas seputaran The Power of Your Smile, manajemen emosi dan psikologi senyum. Sebenarnya pernah gak sih kamu tiba-tiba ya sob ya, masuk ke dalam ruangan dan tiba-tiba auranya juga berubah nih, hanya karena satu orang yang masuk ke dalam ruangan itu? Ada? Nah, terkait ini ya, sebenarnya itu tuh bukan sihir nih sob. Itu namanya The Power of Your Smile. Senyum bukan cuma ekspresi bibir ya, tapi juga mood changer. Jadi bisa bikin moodnya orang jadi bagus ya, dan paling efektif buat nyiptain suasana baru yang pastinya positif juga gitu. Dan hari ini kita akan bedah ya, kenapa sih senyum kamu itu punya dampak sih? Kenapa senyum kamu itu punya dampak domino buat orang di sekitarmu? Nah, kamu siap gak jadi pembawa kebahagiaan buat sekitarmu? Kamu boleh banget ya komen-komen aja ceritamu seputaran kamu dan senyummu ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja terus bareng aku, karena aku bakal nemenin kamu sampai kurang lebih 4 jam ke depan. Tentu saja stay tune aja terus di Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Hai Sumatera Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngebolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rupiah Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rupiah Suara sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya?
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget nggak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor
0: berapa?
1: Ini katanya Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi, paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang, walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak.
0: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rupiah yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal, itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu deh?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Sudah ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya itu
1: Seberapa? Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini saudara soal pinjam ya.
1: Oke.
0: Okay. Berarti ini kalau kamu lihat saudara Mesrem ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram?
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya, Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Profesora, kita ketemu lagi di Konten Pajak Pintar.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya.
6: Nih,

0: yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all-new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Hey, siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Hey, siapa kamu?
4: Brebes Suara 103.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.
3: 103,9 FM, music hits and information. Nah sobat ya, masih seputaran kamu dan senyum kamu ya. Kenapa sih sebenarnya senyum itu powerful ya? Secara psikologi nih sob, ini tuh ada yang namanya facial feedback hypothesis. Otak kita tuh lugu ya sebenarnya nih sob. Kalau wajah kamu tuh menarik posisi senyum ya, otak ngiranya kamu itu bahagia. Jadi ini tuh ngerilis hormon endorfin ataupun serotonin. Jadi senyum itu bukan cuma hasil dari bahagia, tapi itu juga penyebab bahagia. Nah misal kamu daripada ngeluh ya, kamu mending dengan ucap syukur. Yang tadinya kamu kayak mau bilang, hari ini capek ya, mending kamu ubah jadi, wah alhamdulillah hari ini capek ya, tapi rasanya, nah. Jadi kamu bawaannya bakal jadi ringan, daripada kamu ngeluh dan negatif ya energi kamu, mending kamu ubah ke positif dan jangan lupa dengan senyum itu tadi, gitu. Ingat, senyum itu bukan cuma hasil dari bahagia, tapi senyum juga salah satu penyebab kebahagiaan, gitu. Kamu bisa nipu otak kamu sendiri nih sob, dengan dibuat lebih tenang hanya dengan senyum ya. Jadi senyum itu menurut aku ya lebih powerful sih, karena ya dia bisa mempengaruhi otak seolah-olah ya, seolah-olah kamu bahagia, akhirnya ya kamu bahagia gitu. Ini juga ada hubungannya sama law of attraction and affirmation. Jadi pikiran kita pun juga akan tumbuh seperti kejadian aslinya gitu. Awalnya kita mikirnya, oke deh aku bahagia hari ini, oke deh aku hari ini bahagia. Jadi kamu bahagia beneran gitu. Nah ini salah satu contohnya gitu ya sob ya. Mungkin seputaran kenapa sih senyum itu powerful, kamu punya cerita-cerita versi kamu ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja ya, karena aku punya banyak list lagu yang menarik dan tentunya siap nemenin kamu. Selain itu, kita juga masih akan ngebahas seputaran senyum kamu itu powerful. Jangan kemana-mana. Stay tune aja terus di Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran senyum kamu itu punya pengaruh banyak ya. Dan ini nih, senyum itu sebagai alat komunikasi nih sob. Iya pasti sih. Jadi kayak kalau kita bicara sama orang, biar bawaannya bagus pun ya kita dengan senyum ya. Dalam komunikasi nih ya, senyum adalah universal language. Jadi caranya kamu buat terikat atau istilahnya connect lah sama orang lain, ya kuncinya ada di senyum. Senyum itu pesan kalau aku aman, ayo buat ajak bicara gitu. Kadang kita juga menilai orang dia lagi bad mood atau enggak ya dari ekspresinya ya. Kalau dia emang enggak senyum sama sekali ya itu salah satu tandanya gitu. Nah terus terkait ini ya sob, kalau kamu seorang pemimpin, kamu orang tua, ataupun kalau kamu pelayan toko sekalipun ya, senyummu itu sebenarnya jadi sign atau tanda yang paling efisien buat ngurangin defensif lawan bicaramu. Misal lawan bicaramu itu orangnya kayak berusak-usuk, tegas, dingin gitu. Nah, kamu bisa mencairkan suasana ya dengan senyum. Orang yang cenderung lebih terbuka sama orang lain itu biasanya juga diawali dengan senyum gitu ya, biar kamu juga aksesnya bisa ke orang lain. Tapi ketika orang lain tidak mau, tidak berkenan, ya udah berarti batasan kamu di situ aja nih sob gitu. Biasanya ada 1-2 orang yang kiranya okay, memang orangnya lagi kayak gitu ya. Atau mungkin kondisinya ya emang semacam itu, kamu gak bisa ngubah. Yang bisa kamu ubah, yang kamu bisa cek ya diri kamu sendiri. Kamu udah ngasih pengaruh positif gak buat sekitarmu gitu. Itu ya sob ya, terkait senyum sebagai alat komunikasi. Kalau kamu punya cerita-cerita versi kamu ya seputaran ini, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja ya bareng aku tentu saja di Radio Kesayangan Kamu, Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program Makan Bergizi Gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Pramaswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Drama Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Pramaswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prames Suara.
6: News, hits, and information. Prames Suara.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh.
Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian.

0: ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport.
1: 103,9 Pramesuara FM.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
1: Pramesuara 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini ada komen-komen yang masuk nih ya. Katanya senyum itu bisa ngubah nasib orang. Dan ini salah satu buktinya, ini ada dari Mas Fajar ya, dari Lamongan Kota. Lia, dulu aku sering dicap sombong karena mukaku emang datar banget sih. Pas aku mulai latihan senyum tipis ya, pas-pasan sama tetangga, ternyata tetanggaku malah sering ngasih makanan. Jadi ternyata selama ini ya, aku tuh ngebangun tembok pakai muka datarku. Bener banget, jadi salah satunya ya dari senyum ya. Senyum kamu mengubah nasib, contohnya dari Mas Fajar ini ya. Dia dapat kiriman makanan nih, gitu. Siapa tahu kamu bisa dapat rezeki ya dari senyumnya kamu. Gitu ya sobat ya. Kalau kamu lainnya punya banyak komen-komen ya seputaran kamu dan senyum kamu, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Pramesuara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Pramesuara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kadang nih ngomongin persoalan senyum ya, itu ada versi yang harus kita hindari, yaitu senyum yang gak tulus. Biasanya ini tuh identifikasinya adalah dengan tidak diikuti dengan kerutan di mata. Jadi matanya gak ikut senyum, itu biasanya fake smile. Dan orang bisa ngerasa kadang mana sih yang real senyum sama mana yang cuma narik bibir doang. Nah, biasanya otot mata sih yang ngelihatin itu ya. Otot matanya ikut senyum apa enggak atau cuma bibirnya aja. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau kamu lagi berat ataupun marah, jangan dipaksain ya buat pakai senyum palsu. Lebih baik jujur daripada kamu jadi terlihat manipulatif gitu ya, sob ya. Senyum itu jujur, jadi mending daripada enggak usah sama sekali. Jadi kalau misal kamu senyum, ya senyumnya aja yang real ya. Jangan sampai kamu nipu-nipu sampai pakai fake smile gitu. Itu ya sobat ya, biar kamu nanti larinya juga lari lagi ke nasib sih. Biasanya kalau kita niatnya jelek juga gak bagus buat kedepannya kita. Gitu ya. Mungkin kamu punya komen-komen seputaran kamu dan senyum kamu, kamu boleh banget drop aja ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus bareng aku di Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No.
0: Rama Suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: My Invisalign has...
3: I have taken out my Invisalign.
2: I have taken out my Invisalign and this is the album.

0: Because you're that type. I'm the bad guy.
1: Duh.

still sing along.

0: Hai Sobat Rawe Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar Underscore kali ini. Dan kita bakal ngebolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawe Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawe Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawe Suara sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu seperti menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak. Gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawe Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Okay. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun sih.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku nggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Sudah ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya itu
1: seberapa? Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini sutra soal pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra mesrem ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa? Rekomendasi gitu ya.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, profesor yang di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, profesor mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke,
1: okay.
0: Atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, okay, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Terus Sobat Promesora, kita ketemu lagi di Konten Pajak Pintar.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: 103,9 FM. Rama Suara.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama.
6: Aku approve banget sama Give White Hijab Put dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Put dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Brava Suara.
10: Music, hits, and information. Brava Suara.

0: 呢？
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi akbar 4 tahunan tersebut.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
4: News, hits, and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM. Drama Suara.

0: Prama Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Prama Suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut, dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
1: Prameswara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan

0: happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai baby happy body fit pants ya.
2: Baby happy, mom happy. Wingscare.
3: Brava Suara.
4: News, health, and information. Brava Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music and Information.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.
2: Musik.

0: Prawa Suara.
1: Music and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Watrama Suara. Selamat sore, barengan sama Dinda lagi ya di tema sore ya. Karena setiap Sabtu Dinda bakal menemani kamu dari sore hari sampai dengan malam gitu ya. Dari yang awalnya cerah sampai dengan malam mingguan kamu juga Dinda temenin karena non-stop. Dinda bakal menemani dari jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan tentunya Dinda menemani bukan cuma dengan lagu-lagu hits yang bakal Dinda puterin ya Sob ya, tapi juga dengan informasi update yang bakal kita bahas dan juga ngobrolin soal tren-tren yang ada di kalangan Gen Z-Gen Z atau anak muda zaman sekarang Sob. Jadi untuk kamu yang rasa relate, boleh banget ya gabung aja di siarannya Dinda sore hari ini. Langsung lewat WA-nya Prima Suara di 081-2302-1039.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo teman-teman suara, masih barengan sama Rinda di Ngetime Sore ya, spesial hari Sabtu. Dan ya, sama teman-teman suara ya, kamu pernah gak sih pas lagi asik scroll TikTok atau IG Story gitu ya, terus ngelihat postingan teman kamu yang isinya cuman foto 2 gelas es kopi susu, atau mungkin fotonya itu kayak di dashboard mobil, tapi di spionnya kelihatan ada pantulan orang di sebelah kiri. Wah, ini gak ada tag namanya, gak ada captionnya, cuman dikasih lagu yang romantis gitu seakan-akan dia ngedate gitu ya sob ya. Dan gaya postingan yang nanggung kayak gini itu emang lagi seliuran banget di kalangan kita, apalagi Gen Z-Gen Z gitu ya. Dan orang-orang menyebutnya sebagai fenomena soft launching. Tapi sobat, yang jadi pertanyaan adalah soft launching dengan gaya seperti ini itu emang bener murni estetika Gen Z yang memang dia tuh suka hal-hal yang berbau misterius gitu ya sob ya? Atau mungkin dia emang pengen kayak ya jadi teka-teki gitu loh sob. Ini kira-kira sama siapa ya dia ya gitu. Tapi sob, kalau kamu emang mau soft launching demi estetika, tipsnya simple sih. Pastiin angle kamu atau tone foto warna kamu itu bagus ya. Jangan cuman asal ngeblur muka atau motong foto sampai kelihatannya maksa banget gitu untuk nutupin identitas. Karena kalau seperti itu, kesannya bukan malah estetik, tapi kesannya malah kayak asal-asalan. Dan kayak kamu lagi nyembunyiin buronan gitu ya sob ya. Nah tapi apapun alasannya untuk kamu yang lagi soft launching sekarang, atau yang lagi ikutin tren tebak-tebakan lewat foto, entah dua foto makanan, dua foto gelas kopi susu gitu kan, ataupun yang lainnya. Nah ini emang selalu seru untuk diikutin sih ya, karena kita juga sebagai netizen pasti menebak-nebak kayak, wah ini dia lagi jalan sama siapa tuh ya. Dan juga satu teman suara masih ngobrolin soal soft launching dan hard launching di relationship-nya pada Gen Z. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi ya, lebih seru lagi juga. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja di Sabtu malam ini barengan sama Rinda masih di Ngetime Sore tentunya.
0: 103,9 FM Rama Suara.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Rame Suara 103,9 FM.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
0: News, hits, and information. Premes Suara.

0: Sobat Rawe Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar. Ada spot kali ini dan kita bakal ngebolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawe Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada...
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawe Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawe Suara, sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya?
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual, misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor, jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu, tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak.
0: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawe Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun sih.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buyback-nya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya itu
1: seberapa? Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini sutra soal pinjam ya.
1: Oke.
0: Okay. Berarti ini kalau kamu lihat sutra besar ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, Dr. Profesor aja di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi print.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau Dr. Profesor mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram?
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erli.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
3: FM Prama Suara.
4: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga.
5: Halo Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
6: 3, yang satu abang.
7: Dikit amat.
6: Yaudah kita campur deh biar banyak.
4: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba gak jadi tidur?
7: Dipanggil
4: sama yang kuasa. Pulangnya bawa hadiah apa aja.
5: Tapi tenang, masih ada 100 juta rupiah di babak selanjutnya ya.
4: Satu jawaban bisa membawa ratusan harapan.
5: Permainan apa yang dimainkan di pos ronda?
6: Kata kumbut.
4: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
8: New Family 100, setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
9: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik, dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program makan bergizi gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
3: 103,9 Prameswara FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 103,9 FM Prameswara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
13: Nih,

Kontra Mas Moral masih ngebahas soal relationship antara soft launching dan juga hard launching nih ya sobat ya. Dan biasanya kalau orang-orang yang memilih untuk soft launching gitu, kalau ditanya kenapa sih kamu kayaknya sembunyi-sembunyi alias private banget gitu, nah jawaban mereka ya, mereka ngomong kayak aku takut aja kena evil eye dan milih untuk privat terlebih dahulu daripada nanti bakal dijudge sama orang-orang atau bahkan sama temennya sendiri gitu sob ya. Dan alasan menjaga hubungan dari energi negatif orang lain tuh sebenarnya emang masuk akal sih, alias make sense banget gitu ya. Tapi kadang realitanya ya nggak sesederhana itu. Ada kemungkinan yang lebih realistis dan sedikit nyebelin, karena jangan-jangan keputusan untuk soft launching ini ya murni karena emang kamu atau dia itu belum yakin sob, belum yakin 100% sama hubungan yang lagi kamu jalanin. Jadi amit-amit nih ya, kalau misalkan tiba-tiba di tengah jalan kamu kena ghosting atau putus, nah itu hapus fotonya bakal gampang banget karena nggak ada jejak digitalnya sama sekali gitu ya sob ya. Ada kayak kamu nyapu-nyapunya, bersih-bersihnya, dan kamu gak perlu jawab pertanyaan netizen kayak yang kemarin kemana tuh gitu. Karena kalau sekarang hubungan itu kan bukan cuma soal pacaran atau enggak ya sob ya, tapi hubungan itu juga ada macam-macam banget statusnya, entah itu yang teman level 1, teman level 2 sampai teman level 5 kayak migacoan gitu kan. Belum lagi ada yang nyebut juga sebagai HTS atau hubungan tanpa status. Wah banyak banget deh pokoknya macam-macam hubungan di era zaman sekarang alias di percintaan Gen Z yang mungkin kalau kamu ngelihatnya ya itu sedikit rumit gitu ya sob ya. Tapi gak apa-apa, kita nikmatin aja masa muda-muda kita seperti sekarang ini, karena masa-masa seperti sekarang ini gak bakal terulang dua kali gitu ya sob ya. Dan masih ngomongin soal relationship, nanti kita bakal bahas lebih dalam ya sob ya, dan juga kita bakal ngasih tahu lagi soal red flag alert ini, soft launching atau stashing gitu ya. Jadi untuk kamu yang belum tahu, jangan kemana-mana sobat, pantengin terus aja di Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sobat Rame Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Ngetime Sore, spesial di hari Sabtu ya Sob ya, karena kita masih ngebahas soal fenomena soft launching. Nah, fenomena ini tuh emang kelihatannya kayak aman banget Sob, karena ya kamu ngepost tapi gak kelihatan sama siapa tuh kamu jalannya, sama siapa tuh kamu ngedate-nya gitu kan. Tapi ada loh hal-hal yang memang harus kamu perhatiin banget, karena ada batas yang tipis ya Sob ya, antara kamu pelan-pelan go public sama perilaku manipulatif yang mungkin itu kamu dapetin. Dan juga untuk perilakunya ini namanya stashing. Nah, buat kamu yang masih belum familiar atau mungkin belum kedengar, ini kayak apa sih stashing itu gitu kan? Nah, ternyata Sob, waktu Linda cari tahu soal stashing ini, itu udah masuk ke dalam kategori red flag. Karena perilaku stashing itu kayak kamu sengaja disembunyiin dari kehidupan sosialnya dengan berbagai macam alasan. Entah itu dia malu, entah itu dia yang lagi jaga perasaan orang lain, atau bahkan dia macam-macam lah, pokoknya alasan dia untuk menyembunyiin kamu gitu kan. Karena bayangin aja, kalau kamu ngedate bareng sama dia, tapi ternyata foto yang diupload cuma dia sendiri, terus apalagi kalau foto makanan, tapi makanan kamu sama minuman kamu digeser biar nggak kelihatan, biar nggak in frame. Nah, itu pun juga patut dipertanyain ya, Sob ya. Kayak emang kamu nyembunyiin aku dari siapa sih gitu ya. Apalagi sekarang kan lagi banyak ya Sob ya, fenomena-fenomena di mana orang-orang itu nggak cukup dengan satu pasangan. Nah, ini yang wajib banget untuk kamu waspadai. Dan kalau kamu ada di posisi yang seperti ini Sob, langkah pertama yang harus kamu ambil adalah kamu harus berani untuk tanya secara langsung. Kamu berhak tahu sih intensi dia kayak gimana, terus juga hubungan jangka panjangnya seperti apa gitu kan. Karena kamu jangan cuma diem aja buat nerima nasib jadi pemeran figuran yang kepotong di ujung story gitu loh. Karena ya kasihan banget, kamu udah cantik-cantik, udah cakep-cakep, tapi ternyata kamu disembunyiin kan gak enak juga ya Sob ya. Nah, tapi untuk kamu yang udah berani bertanya, kamu pun juga harus berani untuk menerima jawabannya apapun itu. Kalau sesuai dengan ekspektasi kamu ya alhamdulillah gitu ya Sob ya. Tapi kalau nggak sesuai ya berarti mungkin itu bukan pasangan yang fit in di hidup kamu aja. Jadi untuk kamu ya bisa untuk melepas atau bisa untuk letting go karena udah nggak sejalan gitu ya Sob ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin lagi ada di fase kayak gini, semangat tentunya. Dan semoga segera punya keberanian ya untuk nanyain bagaimana kelanjutan atau atensi atau intensi hubungan ini ke arah mana selanjutnya gitu Sob. Karena jangan sampai kamu mau dibawa kemana-mana tapi kamu masih digantung dan kamu masih disembunyiin, itu aduh no ya Sob ya. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Transmedia, masih barengan sama Rinda di Ngetime Sore. Karena spesial hari Sabtu, Rinda bakal menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Tapi ngomongin soal Sabtu nih ya Sob ya, kan ini harinya para muda-mudi untuk mau keluar, hangout sama temennya, atau bahkan ya sekedar jalan-jalan untuk menikmati hari Sabtu malamnya gitu kan. Tapi untuk kamu yang mungkin bingung, wah Lin aku kemana ya, karena aku gak ada agenda apapun. Tapi kalau di rumah aja, aku tuh gabut cuman scroll sosial media gitu loh. Nah ini Sob, Linda punya rekomendasi ya untuk kamu yang gabut dan gak tahu mau kemana. Coba deh, kamu datang aja ke event Lamongan Tempo Dulu yang ada di lapangan Gajah Mada. Karena sekarang tanggal 27 Juni itu adalah hari terakhir dan udah mau penutupan. Jadi untuk kamu yang belum ngerasain vibes Lamongan Tempo Dulu, bisa banget tuh langsung berangkat ke sana gitu ya Sob ya. Karena di sana itu banyak banget stan-stan yang menyediakan kayak fasilitas layanan kesehatan gratis. Itu di standnya Dinkes Lamongan. Terus juga ada doorpress-doorpress lainnya. Kayak di Disko Perindak itu pun juga ada pasar murah yang bisa kamu beli ya Sob ya. Entah itu sembakonya ataupun yang lain-lainnya. Terus juga ada jajan tradisional zaman dulu waktu kamu masih kecil gitu Sob ya, mungkin kamu lagi kangen nyicipin jajanan itu. Nah langsung aja kamu merapat ke Lamongan Tempo Dulu mumpung masih ada karena ini hari terakhir gitu ya Sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music hits and information.
5: Because I'm trying to do the best I can and they can't find something to satisfy me. Look.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Oke, Sobat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di Ngetime Sore. Masih ngomongin juga soal fenomena soft launching. Karena dari fenomena ini pun juga banyak sekali dramanya ya, Sob ya. Kamu ingat nggak kalau ada pepatah sepandai-pandai tupai melompat, dia pasti akan terjatuh juga. Nah ini sama banget kayak Gen Z yang lagi soft launching ya Sob ya. Karena sepandai-pandainya mereka nyembunyiin mau ngedate atau keluar sama siapa, pasti kayak bakal ada aja orang-orang yang ngegepin. Wah ini pasti kamu sama yang ini ya, sama yang itu ya gitu Sob. Karena apa? Karena mungkin orang-orang itu bisa menebak dari pantulan kaca di spion. Terus juga mungkin bisa nebak dari gelang yang dia pakai. Terus juga dari jam tangannya. Atau bahkan dari kemeja coraknya yang emang itu sering banget dia pakai sehari-hari gitu ya Sob ya. Makanya untuk kamu yang mau posting dengan cara soft launch, wah, jangan sampai Sob kamu posting barang-barang ikonik yang sering dipakai sama pasangan kamu. Karena netizen itu kan jagonya untuk cari tahu ya, alias stalker itu mereka juaranya. Jadi untuk kamu jangan ngasih petunjuk atau clue yang spesifik kalau emang nggak mau mudah ditebak. Biar netizen nggak gampang cocok logi juga gitu ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin sering banget posting di WA terutama, kan kadang kalau kita mau posting WA itu privacy ya Sob ya, kayak nggak semua orang harus lihat gitu. Nah itu pun juga harus kamu cek secara teliti, karena biasanya ada tuh orang-orang yang mungkin nyelip yang nggak sengaja kamu sisipin, terus tiba-tiba nongol waktu kamu bikin story, kok dia lihat. Ternyata secara nggak sadar itu kamu sendiri yang masukin kontak dia agar bisa ngelihat story WA kamu. Itu pun juga bisa menjadi penyebab ya kamu gagal untuk misterius dengan cara cuman foto piringnya, foto makanannya gitu Sobat ya. Jadi untuk kamu pastiin sebelum posting, kamu teliti dulu secara benar-benar biar niat kamu yang misterius itu gak terbongkar oleh skill netizen yang punya skill intel dewa gitu Sob. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tetapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut, dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesuara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, yeah. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Pramai Suara 103,9 FM.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh siapa?
8: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Ah.
5: berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
7: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
9: Bang, es teh cekek 3.
10: Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus, Bang.
11: Teh jus.
9: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
12: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
13: Dari Winsport.
1: 103,9 FM. Brama Suara.
14: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
15: Oh iya? Teknologi apa tuh?
14: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
16: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
17: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berbagai suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rame Suara masih barengan sama Rinda di Ngetime Sore. Nah, Sobat Rame Suara, ngomongin soal fenomena soft launching. Ini kan emang biasanya dibuat untuk orang-orang yang lagi ada di fase pendekatan, atau ya anggaplah itu sebagai masa trial ya Sob ya. Kalau berhasil ya berarti kamu bakal memasuki fase selanjutnya, alias fase yang lebih serius. Dan kamu bakal bingung juga, wah ini kapan ya aku hard launchingnya, alias officialnya gitu. Gitu ya Sob ya. Itu seperti momen yang dimana akhirnya muka pasangan kamu terpampang nyata di media sosial pakai caption yang jelas, gak ada embel-embel stiker dan gak ditutupin sama apapun itu gitu ya Sob ya. Tapi kadang-kadang untuk beberapa pasangan yang dia itu awalnya soft launching dan mau ke hard launching, itu kayak bingung, ini aku kapan ya ngerilisnya ya biar orang-orang tahu kalau aku udah official loh sama yang ini gitu kan. Nah sebenarnya Sob, kalau kamu nanya kapan, itu juga nggak ada patokan yang baku ya kapan kamu mau hard launching soal hubungan kamu. Karena ya itu sebagai bentuk privacy dan itu juga sebagai kemauan kamu sendiri. Yang penting kalau kamu mau hard launching ya komunikasiin aja sama pasangan kamu berdua, kayak aku mau nih mampang kamu di feed sosial media aku, atau aku mau nih bikin story foto kita berdua. Nah itu kamu komunikasiin aja. Kalau pasangan kamu udah oke, udah gak ada yang didebatin apalagi gitu Sob ya, nah itu boleh banget tuh langsung aja kamu post foto berdua. Yang pastinya itu bakal bikin teman kamu kaget sih, kayak wah ini Linda kok udah posting foto berdua gitu ya. Misalnya kayak kemarin-kemarin aku ngelihat gak ada tuh cowok yang deket, eh kok tiba-tiba berdua aja gitu ya Sob ya. Tapi ya kalau momen hard launching itu emang biasanya identik yang cowok duluan sih Sob, yang bakal ngepost ceweknya gitu ya. Dan biasanya si cewek itu nge-repost gitu sih. Cuman ya ini lagi-lagi gak ada patokan yang resmi ya Sob ya. Cuman kalau aku lihat dari sekeliling aku aja, kalau teman-teman mau hard launching itu biasanya diawali dengan si laki-laki yang ngepost terlebih dahulu, terus diikutin si ceweknya gitu Sob. Cuman kalau kamu mau ngepost dari pihak cewek dulu ya sah-sah aja, dan gak ada aturan tertentu, gak ada larangannya juga, dan gak ada sanksinya juga ya Sob ya. Dan kamu pun jangan sampai terpaku sama standar-standar yang mungkin

0: itu nggak masuk akal gitu kan. Karena selagi kamu nyaman, itu sosial media milik kamu juga, ya udah post aja semau kamu gitu ya Sob ya. Nah, ngobrolin soal relationship masih barengan sama Rinda di malam minggu ini Sobat. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja tentunya di Pramels Wara.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
0: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selatranis Suara masih barengan sama Rinda di Ngetime Sore spesial hari Sabtu tentunya ya. Dan masih ngomongin soal macam-macam style hubungan kali ya. Ada yang soft launching, ada yang terang-terangan official gitu kan. Tapi juga ada yang menganut atau menganut ya, kok menganut sih? Ada yang menganut soal private relationship. Nah, kalau ngomongin soal private relationship, ini berarti hubungan yang ya mungkin gak sering diekspos, gak sering diupload di sosmed gitu sob ya. Tapi untuk orang-orang terdekat kamu seperti teman-teman, sahabat, atau bahkan keluarga, itu masih tahu kalau kalian berpasangan dan juga kalian apa ya, kayak masih menjalin hubungan gitu loh. Dan untuk kamu yang lagi menjalin private relationship, ini harus bedain juga ya sob ya, antara private dan juga secret. Karena kalau private ya kamu itu jarang upload, tapi orang-orang tahu kalau kalian masih berpacaran. Nah kalau yang secret ini yang hati-hati ya sob ya, karena secret itu berarti kayak kamu disembunyiin gak sih? Mungkin kalau kamu lagi jalan terus ketemu temennya dan teman itu tanya ke pasanganmu, wah kamu lagi sama siapa tuh? Dan pasanganmu bilang, ini aku sama teman aku kok. Nah itu patut kamu curigai ya sob ya, karena bisa aja ada hati lain yang sedang dia jaga mungkin, atau alasan yang lainnya yang itu bisa menyakiti kamu di kemudian hari. Jadi untuk kamu jangan sampai meromantisasi hubungan yang rahasia yang ujung-ujungnya ngerugiin diri kamu sendiri ya sob ya. Untuk kamu boleh kok kalau minta posting gitu untuk tahu nih kalau aku nih loh pacarnya ini gitu, itu boleh banget kok sob. Dan itu juga apa ya, hak kamu dalam hubungan, karena ya siapa sih yang mau disembunyiin? Gak ada kan ya sob ya, semua orang pasti mau untuk diakui tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob ya, kamu jangan kemana-mana karena di malam minggu ini Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: happy?
1: Yeah.
2: Everybody. Woo!
3: Brava Suara.
4: News Hits and Information. Brava Suara.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Brava Suara, kamu malas nggak sih kalau mau keluar rumah? Apalagi sekarang kan lagi musim kemarau ya sob ya. Dan itu cuaca panas, bikin kepala gerah, bahkan gatel sampai ketombean. Tapi tenang aja, karena Lifebuoy Shampoo Cool Blast sekarang udah hadir dengan teknologi terbarunya yang bisa menghilangkan ketombe dan juga bisa mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen katanya. Nah, Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah ya sob ya. Ada kompor gas, magic comb, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Gak cuma itu aja, karena mereka selain berbagi hadiah, juga akan ada senam bersama sama kegiatan yang seru lainnya. Jadi untuk kamu yang penasaran, yang pengen tahu juga kegiatannya, langsung aja serbu Pasar Sidoarjo Kota Lamongan di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang. Jangan lupa ya sob ya, catat tanggal dan lokasi pasarnya, yaitu di Pasar Sidoarjo Lamongan hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan untuk kamu yang pengen tahu keseluruhannya, untuk kamu yang pengen tahu syarat ketentuannya, nah bisa banget tuh kamu cek dan pantau lewat Instagramnya @lifeboyid. Stop ketombe dateng dan dingin esnya ngeblas, kuman ketombe bablas.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM Music Hits and Information Hotel Internasional masih barengan sama Rinda di Ngetime sore. Karena spesial hari Sabtu, Rinda bakal menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Tapi ngomongin soal Sabtu nih ya Sob ya, kan ini harinya para muda-mudi untuk mau keluar, hangout sama temennya, atau bahkan ya sekedar jalan-jalan untuk menikmati hari Sabtu malamnya gitu kan. Tapi untuk kamu yang mungkin bingung, wah Lin aku kemana ya karena aku gak ada agenda apapun. Tapi kalau di rumah aja aku tuh gabut cuman scroll sosial media gitu loh. Nah ini Sob, Linda punya rekomendasi ya untuk kamu yang gabut dan gak tahu mau kemana. Coba deh, kamu datang aja ke event Lamongan Tempo Dulu yang ada di Lapangan Gajah Mada. Karena sekarang tanggal 27 Juni itu adalah hari terakhir dan udah mau penutupan. Jadi untuk kamu yang belum ngerasain vibes Lamongan Tempo Dulu, bisa banget tuh langsung merapat ke sana gitu ya Sob ya. Karena di sana itu banyak banget stand-stand yang menyediakan kayak fasilitas layanan kesehatan gratis, itu di standnya Dinkes Lamongan. Terus juga ada doorprize-doorprize lainnya, kayak di Disko Perindak itu pun juga ada pasar murah yang bisa kamu beli ya Sob ya, entah itu sembakonya ataupun yang lain-lainnya. Terus juga ada jajan tradisional zaman dulu, waktu kamu masih kecil gitu Sob ya, mungkin kamu lagi kangen nyicipin jajanan itu. Nah langsung aja kamu merapat ke Lamongan Tempo Dulu mumpung masih ada karena ini hari terakhir gitu ya Sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.
2: Brawa Suara
0: Music Hits and Information. Brawa Suara.

0: Hai Sobat Rawes Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang. Apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawes Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawes Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawes Suara sekarang dari Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual, misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor, jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawes Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku nggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi. Nah, itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Dan juga sudah terpajang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya itu
1: seberapa? Okay. Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini sutra besar pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra besar ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Profesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
3: FM Drama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 Prameswara FM.
8: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama.
9: Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi

Di malam hari ini sob, ada pertanyaan yang menarik nih dari Kak Alfi yang nanyain lewat WA-nya Prameswara. Kak Alfi bilang tuh, Kak kalau nggak diposting apakah artinya tidak sayang? Waduh, waduh. Ini pertanyaan yang menurut aku deep banget ya sob ya, karena kita nggak bisa untuk sesimpel itu menyimpulkan kalau nggak dipost apakah artinya nggak sayang. Karena yang tahu hubungan itu kan pastinya kamu berdua sama pasangan kamu, dan kita jangan melihat dari eksistensi kamu yang ada di media sosial pasangan aja, karena itu cuman sekedar bonus ya sob ya. Dan validasi di dunia maya itu sifatnya semu banget. Karena yang penting adalah gimana kamu sehari-hari menjalani dengan pasangan kamu. Apakah itu kamu disayangi, apakah kamu diakui di depan teman-temannya, di depan keluarganya. Itu penting banget juga. Karena ya sosmed itu kalau aku ibaratin ya sob ya, cuman sebagai etalase aja. Sementara kenyataan di dunia atau real life itu merupakan isi tokonya. Jadi kayak perumpamaannya adalah, buat apa kamu dipamerin di sosmed dengan caption yang romantis, sementara di kehidupan nyata kamu malah kamu hubungannya toksik dan bikin capek mental. Itu malah draining banget sob. Jadi kayak lebih baik kamu bisa menikmati waktu berdua, hubungan adem ayem di real life, meskipun gak diposting ya gak apa-apa. Cuman kalau kamu mau diposting ya bilang aja ke pasangan kamu, kayak kamu kenapa sih gak mau posting aku gitu kan. Ya kamu komunikasiin aja, karena kunci dari hubungan itu adalah komunikasi. Iya gak tuh? Ini aku sok bijak banget ya sob ya, ngasih advice soal hubungan. Tapi ya gak apa-apa, semoga kamu bisa ambil baiknya, dan juga semoga kamu bisa buang buruknya gitu ya sob ya. Intinya yang buruk-buruk jangan sampai kamu tiru gitu kan. Nah, di Sabtu ini masih barengan sama Rinda sob. Untuk kamu jangan kemana-mana ya, karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, Sobat Rema Suara, nggak kerasa ya, Linda udah menemani kamu selama 4 jam nih. Dari sore sampai dengan malam, menemani sore hari kamu, senja kamu sampai dengan malam minggu kamu. Jadi ya, semoga aja untuk obrolan ringan kita di hari Sabtu ini bisa ngasih advice kamu yang ya, itu bermanfaat gitu ya, Sob ya. Jangan lupa juga untuk ambil baiknya dan buang buruknya. Dan juga semoga lagu-lagu yang udah Linda play untuk kamu tadi bisa juga menemani segala situasi kamu di hari Sabtu ini. Happy weekend ya Sob ya, dan juga Linda mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik, dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program Makan Bergizi Gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia. Membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
0: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut, dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Drama Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
1: Prime Suara 103,9 FM. Music and information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Drama Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara.
8: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Rawa Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawa Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open good ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawa Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawa Suara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya?
1: Betul.
0: Itu seperti menjanjikan banget nggak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual, misalnya gitu. Nah kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor, jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak. Gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawa Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun sih.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku nggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah, tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Dan juga sudah terpajang, sudah termesara. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Di pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya itu
1: Gitu ya, jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, berarti ini sutra soal pinjam ya.
1: Oke.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra besaran ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke, ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang rekomendasi gitu ya.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Tring.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi, bisa menghubungi Profesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu, Sobat Profesora, kita ketemu lagi di konten Pajak Pintar.
3: FM Rama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 Pramaswara FM.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama.
9: Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all-new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
11: Siapa kamu?
12: I'm Suzuki.
11: Siapa kamu?
12: I'm Suzuki.
11: Siapa kamu?
13: Brahma Suara.
14: Music and information. Brahma Suara.

0: dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena

0: lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
1: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.
2: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
0: News hits and information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe DeFrance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan peraihan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara.
3: Music Hits and Information. Promise.

Sukses Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sukses Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sukses Suara 103,9

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Hai Sumatera Wesara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar Underscore kali ini. Dan kita bakal ngebrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang. Apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Wesara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open good ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Wesara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Wesara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual, kayak gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi, paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak.
0: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi sobat Rebesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi. Nah, itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, Profesor. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archi, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: seberapa? Oke. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini Sutra Besar pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat Sutra Besar ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang rekomendasi gitu ya.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, Profesor, yang di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau Profesor mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Profesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Profesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Profesora, kita ketemu lagi di Konten Pojok Pintar.
3: Profesora 103,9.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM Music Hits and Information. Prambors Suara 103,9

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Premes Suara 103,9 FM.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut, dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesora 103,9 FM, Music and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music hits and information. Promes Suara 103,9 FM. Music hits and information. Promes Suara 103,9 FM. Music hits and information.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain? Mengapa pintuku menunggu? Temanku berdoa memohon perlindungan.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

Professora, as traduzir a comação.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah.

Duh.

to sing a

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Prama Suara.
7: Music and information. Prama Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sumatera Wesara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Baca Pintar Underscore kali ini. Dan kita bakal ngebrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang. Apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Wesara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open good ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Wesara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Wesara sekarang dari Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual, misalnya gitu. Nah kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu, paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi sobat Rambesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun sih.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah, tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal, itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi. Nah, itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archi, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: seberapa? Okay. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Okay, berarti ini saudara-saudara pinjam ya.
1: Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat saudara-saudara ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang rekomendasi gitu ya.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih buat profesor yang di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi print.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau saudara profesor mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pajak Pintar.
3: FM Brahma Suara. Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
4: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
5: Saya ketemu sebentar, ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
4: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
3: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB, dan Road to Kilo Raya Parade Artis Dangdut Paling Hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
4: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
3: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.
6: 103,9 FM Brahma Suara.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama.
8: Aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Prame Suara 103,9 FM.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
13: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan peraihan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music and information.